0: Tanaka.
1: Turangatau siri raremba, abe nak balik bu turangatau ngingir tiga main nembungi bina kendai. Nisara numi tiga nisir tarabungo petala kini biki muni gir kedsar. Abe botai tiga nisir weir kedsar. Na marama turang azur bungo nila petala kini weir nalalai. Raza butu main nisara nubak turang ora nisara numi kedsi tiko. Nisir tarabungo kabe botai tiga main osir raremba nembungi bina kendai.

0: Fiji. Moi Stevie Hitley and Seredina Liba Liba sa sitting over kendana ten kandua and vitre minute and nambongi vinaka and dai anita kani ta takatiko na sosengona na sotabaka bubale sotabaka bewe kani baka mata ilaula baka bulio timbeka and nambongi vinaka and dai akilani dona ilaula bulio tingo sarana sotasotetiko and bukungani non ramaro takatiko na non ramai Winnie se menganga tiko na non ramate timi erna zorbolo la ina buku ningito na ra ena dins ke orese tiko ni sa la tiko na vitala no ina buku ni songo mai subo ke la nier totala na non to wi e ni selandi rengo ya kalandi na non rovis mo subo la ko erna sanga ni sa ra wi subo erna maro takatali tiko nga na gangango ena vivu no so er tiko boli tiko ki
1: Pinaka berto na nungu turangan ita serenggo me nomuni do umpule pinaka mai naraki Okalandi tamai vilive tamai Watsoni tamai tumbuna tevitan rulin ruli ratu manasa o rusi o bread lewan takua Sekarang mulai tapi oh mosesi, serangan tu dan demi tiga kina. Pakam bimbi bertona turangan ita mai cepo. Dona demi tali tengah naser terapang komburon noto. Sompo naita minum dona pemikiran kuah.